kiamat. Itu urusannya urusanku manunggali. Motor biar tato biar koplo berganti. Budit sedang dulu koplo memutarkan kopi. Yang gol merah jadi judul loke video cokoki. Sloki demi sloki berbalas bak walkie talkie. Ilusi dunia ini ku dipermainkan loki. Persetan revolusi resolusi kami. Menikmati hari yang cuma menghitung jari. Semayamkan Kurt Cobain dalam track penuh kokain. Rimaku narkoba menggoda. Semua ingin coba. Pancoran jadi domain baru tempatku bermain. Rancang syair mengalir panasnya buat baja mencair. Visi hanya tahi tindakan mencebok bersih. Aku tak hargai omongan yang bau testis. Macam mikrofon di panggung dia terima.

dengan setan yang bertengger. Aku tak berlari karena dipecut manajer. Ku buat konserku sendiri, Indonesia geger. Out, tanganmu berdarah kan sudah ku beritahu. Out, karir minggir sana bikin video galau. Ya om,

tonggos ku gigit rapper oplosan sampai kau berbusa. Lalu jeblokkan dalam bar kotorku macam berbosa. Tembak masuk target yang tak suka, tak sangka kau suka. Follow ku di sosmed, play ku ribuan, tiupkan terompet.

menerima ucap tanpa saringan, bawa sajian karya maksimal buat sadar kalian. Fundamentalmu mental dasar bajingan. Harapan kita bukannya dikocek, hanyalah kisah sejenuh kayak dongeng. Hanya otot tapi tak berotak, 8 orang otot tak cukup berotak. Tak setengah-setengah asa diri, nomor 1 di penempatan dalam lirik. Lihat kanan kiri, 10 di mutu, bukannya 9 langit ketujuh ketujuh. Dan kutunjukkan, telunjuk tentukan, mimpimu isapan jempol karena ketiduran. Kamu kebingungan, lalu kelimpungan, karir raih uang dari hasil penipuan. Koplo buat ku laparakan, sodor di tiang ku makan. Semua aku lahap dan bisa ku cerna. Kaum kecil mencela mencer tidak enak. Tai bermunculan diva baru, semua tingkah belajar tapi ngerap itu malu. Edit biar Yahud datang Selasa hilang Rabu. Tekan tombol bisa bagus cuma di hei persetan mereka, lini masa kini penuh lirik masa gini. Apa ini bawah sini biar ku tampak tipi. Ribut kayak itu rasa paling tinggi. Muat, oh aku perlu cuak. Tidak perlu uang banyak asal terus tuang. Cap orang tua tanpa cap orang tua. Gejolak kalau muda gembur kayak lembut-lembut. Kayak jemur mayu suka tentu. Kasih model instagram toge instagram. Ku bawa isyarat pakai bahasa isyarat. Sedikit tanda bahwa otakku kadang diadam. Tak, aku ingin piala untuk tiap biasa yang aku ceritakan. Aku beli makan sebelum beli makan. Sudah ketagihan maka lupa ketagihan. Bukan pelarian, ini jalanku. Tak cocok dengan kalian, maka minggir kawanku. Dulu ku bala dewa sebelum dari sengketa. Lempar hijau bawa bala, lebih suka bala-bala. Walah-walah, agak kewalahan. Marah-marah sama ragam kepayahan. Musuh misteriusku, kamu yang masih terus ku cicaran kejar sambil melumat sari roti. Ku menjadi grogi dan tak lagi kompromi. Tak pikir masak-masak sering dikomporin. Sumbunya pendek karena sering terbakar. Tapi kalau meledek, aku nanti ditangkap. Gap, ten, tolong aku sudah oleng. Terbang ku ke loteng tak jelas, ku mengoceh. Beriku kemocong bersihkan marutegu. Kita lahir andil peju lalu mati jadi debu.

0: Kampung sahalan bicar kebelai ma bicar kebelai ma sakit.
1: Tintara tintira, tintara tintira, charke tika na he ramatira narumayalu. Tintara tintira, charke tika na he ramatira narumayalu. Tintara tintira, charaketi ka mahera matira narumayalu. Sara sara

0: bertemu dengan hidupku yang penuh liku-liku. Kerja keras bagai kuda dicambuk dan didera. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma bekerja di malam hari, tidur di siang hari. Semua telah ku rasakan untuk mencari uang. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma.
1: Lumbang Radio.